again. Meden chia kasiya nam ye radi Yesu Christo dimu eme ni penyina. Yes. Meden chia kasiya emma. Me classmate ifuwa minimu wye sa sebin. 1981 yina. Menchia mechia mune se adum eni asumjua ifi ejenya nkopon ni eradi Yesu Christo enka obibibia nyameti asifoni nshiramu non shemu son tini ni munchiramu non numu umpejamu nkomu eni munkwa mamu nsamu echide biarada ewe Yesu Christo dim onye ubia kumaswadie na omu ubia hubai ewe Yesu Christo dim 1981 unyameti asifoni nshiramu nubibia kase na yeye nzue.